0: Autocar, autocar, anuri autocar, aku kai pal shal pele balci, na tau mana ringkoan, sakal sakal sakal, juru ni bena sekarang salinim na tole pal salador de lira, naruna ke khayali aspi, parti kali lo chup sham etali semaforo na jadi de, di pan sakal sa chupe pe kentai joga chup se kampotan, aran sa shiak li kuchu na kehan kuan autocar, sakal sa di roj li maru pe, ringkoan sa di roj sakal, aran naruna ke tau bishali pele balci, di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kasi tuli rentalil, aran kwa ni repuesto chos patpanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kanas nao siyananil, di karuna rak di kumuhuk si Belevalchis, u taran api. Naruna kasi buhok sa di 46, 48, 96, 52. Na kwa nero'y menikin sa autocar arin koban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Jelebal, Cayipal, Arana, Quesquina, Quescayí, Lijol, Licaesit, Limatab, Oximan, Razal, Limatab, Reli, Graduación, Nachelire, Limatab, Nacheman, Chiru, Junaclutuk, Ispi, Sumerra, Atin, Junaclichajón, Limatab, Reli, Sumlac, Maoro, Manaplata, Arrancuan, Arrancuan, Cocanacuí, Arana, Quesquina, Quescayí, Lieta, Limatán, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matkaba la leca shit wala toje le olre oro mara plata arana ke shi arana ke shi cristiana dit o kana kana ke school na ke shi ut na kana ke khastasi na ke shi kichik fe na ba da akhri chaqilat arana ke kahela chale lunes to domingo ut na ke ule ni khafrez in chichab in chabi bana ta roi beninkil
2: utlat ar oka kish kan te ba botashaban
3: ah o kwesek balem
2: sek balem
3: ehe hokan sashkavan akta koksi ebli botashab erkules kutino saulio re rio vinil ebli halan halan chichi botashab enton akta tseche botas erkules kutino saulio re rio vinil chan chane bakwilin komun sashkavan akin kana kenshuat kita koksi ebli botas re rio vinil ebli halan halan chichi botashab

0: Iino Isuzu Honda Hyundai. Matkoslak chisikbal autocar. Malak naru akwin nakat wakok sari 46-48-92-52. Arnan tataw autocar. Aran akwin nekes Johnny abanan maka kauslak. Honelik chokepche loy eninkil.
1: Pantios, Bukan nak saya cakap sih cakap dia, dah jatuh nak buat kongres, nak jadi nak bantu saya dia, kekiri honor, saya mungkin dah lakukan, kau nak nak kau bayar sih cakap hilal, abang nak cakap dia, nak buat kujoli, lok lah hab, joli hab arke, cikun nak kuat, cina bal, jadi nak us, nak ingkat le, loj le abi bal esil bejar le radio, uti kau le kashmu malah di televisyen. O kanak kuasa istawanak kuang kita balak, jauh cikulak cikunila andi di nak kahelak, jauh likak jauh liha usingka roksingkile bahan, o kanak dia di bokle bal, cikunila ini nak kuanca hilal, kuang sakajol bejal kerong kesieri nak cibeh cikun cibeh kun silah cak, nak tiklali kabar eh nak tiklali kak nak tiklali oksiserok u Mungkin mama kah, kau kau kau cintu lebar. Mama kah, kau nak cincat ini semua kah cincat ini kah, ini semua kau nak pok awak kah, cincat nak ni sekali di nak lepuk lebar, mukusek kuat tak dicol lebar, mukusek kulat tak, kau ini senau ilok ruh, apa nang kau kau di senau mau banuam, Nakaje nak siush sekalwan nak dikaruna kesje akunbil, anan. Kesje bi nak mesumen do belakce, subestona ce inka siushiwa an. Nas kedori kak, mesumen do belak di sakonak subelak di tek, oka nak bi an siushiu. Ilomak, utar nak kunbil, kongkes kashlang kahleba, kongkes testos solbale, an nak rizik cikunila an. Kanak nak cebi nak segin cunil, terus je siap cakap kanak kagwa, an jal ke squat sih bisibe, mukut sih bambil ta, inka jal ke squat segin cunil beja, o kanak kuah oslok ni kuang sari suci cok, anak ke siap oslok o cakup cikuang kota cikokan, o kambinak, si karunak nak kulat li hawal nak siap nak sasya la kuang Utkuitik num tahena kuchik nake sip ya nake ochi sip de eng uishilakchak nakim shmene biochosh nake sip chakishka shukutil im utnakaruchik nake sahob de sikwe uchokana ke shkohob shol nake shnau nake abik ana antjal wana banwana nakwan ingana hanau abana shol tikankil karushe shbano chakle khana akwa khun shilakchak nak matik lali dihab alqe nak khushi khushi kuang senke abgan habenan khadir si karuna syekh kawa bito sekili cima bili tok bile sil
0: oh kan akwi kiala kwi sali karibal wal sali kachol kuang kosh wanak cika khuni lo choko rok singkili bocap wal chabil utali bocap Hercules utinosaurio rerio binil O kanak wilat, makanaw ako ipadyo sa humbas lo palabot siya Hercules o dinosaurio rerio binil salitinamit. O ako salikalibal, tataw ni Chabil Botas Hercules o dinosaurio.
1: Pantios. O kambinas, kulak lihonan, nakto sila kikwayak. Sidis kapunak na kwa shkoti kankil di kokal di shkutan kile di kokal anaan na bananaan aray na shik di koshkal kaya na mokon kaya shketsi kun shkutan kile di koshkal abanaan aray kun ilbin na kaya shkutan kile di koshkal kukan na kaya shkutan kile di koshkal

Jornalin nih, saya balik ke istilah Betania. Betania, George Spongilis Kangel, Zalitinamit Koban, Andi Manle Bali, Kuan Rubel Calvario, Majal, Awanan, Naskultika Jerunak, Aran Tetau Lipan, Utetau Lak Ilolchah, Linaril Halang Halang, Li Bakeli Sululel, Majal, Li Karut Sakal Sakal na Narah le kon sakalil mare le pospoy mare le snack eru sa le shik le bake le richbol awanan tesi karan Betania Rubel Calvario awanan hokan akui naka akui chinae nakarang kwan le materno infantil Betania San Benito La Chua kwan le eduk Betania narune kes iba eri blesa kokal liak joke si exalis kwakcha li solok ara naruni ke chana solok sa eduk Betania li kon ke chan chi sek li kon ke chan es kan playa grande ut li kon ke chwi za li kalebal spuen di parroquia aran mayan abanan hokan akwi na kachia kwere na arin koban kwani kwalebal Betania aran tontem kwana kwi aran sashte pal San Jose Chikusha. Nakdash loko karan kumanesh sali balibal Betania malak sali kachibal Betania warki kwani kwesh, kwani shak, kwani tiks, kwani sarteng, kwani ukal, kwani mulet, tas kwani abal aran. Chokes si loko kawan chokes si teng angre nak ta teng ang se proko. Oga nakwi askachesh kabaeb likok albi abanan nabek chukobek. Di serabis kembali lalai kahol, kuyakuan di requisito erikin maka abinasce, kui maka di requisito erikin, teh cenas iba cak renak teka tak layere, karucik teh kawresi renak tahu semang si karang kapital lak cok cok di suhe majat, di kau sekal toh makine ke kulun resilan, makine nakabi, harup sel subek cawang kuan di kesce kas kuabi nak sel subek lince nak kos, masa kuabi us makan nasce. Jaban hukana kacian nak pasong tes, wakung tes, renak terabi macam. Ambil sila li nak kamcak reli Betania. Li kyo cishwanukilis kangel arin salikate namit koban.

Y saya lo nakang bicara saya terikira di Joey Bira Inggilari Phoenix, Arizona. Terus kuantik apakah kita tahu ini. Ini bang Miguel ini.